Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ntipuri ya tu kumida. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo tota ra kutina me ya. Kuchya ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu tina ye miyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang siapa siapa kuasa suruh dia hutang, hutang siapa siapa. Kalau ia tak faham hutang, hutang siapa siapa kuasa jangan ni kiri hutang, hutang siapa siapa. Kadang ini ia tu hutang yang kuli ia. Bisa ada orang yang kaya ini hutang, tidak hutang begini. Kalau hutang, hutang siapa siapa kuasa dua momo dia hutang niaga. Tu apa hari dua siapa tu ting, kalau di tenir begini bukan dua tu niaga aje, aje biaga. Kalau ini nama beli boleh kalau dua momo, kalau ini nama ya dengan beli ini momo. Kumu bakina, bakina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kepala, adu ada miliar tu, sama rapi umum muda. Panji adu, kada kian tu, kamu kerja tu ni. Minit siu ni, bunyi tu panah tu, doa kita berdua nak putih nanti.

Bubuga to go bufoka. Ma de na mi na bara orandida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragdir na. Wule ragdi torg na be ida mu bindi na runi irin kere in irund. De gamatar na bara wule mundi. Basan tomo murim. Nogri mi log talb kira gula kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrak pelatuk pada nan Martin pada. Redir mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berim gun. Bawa nan mi mina bertuah dah kira kau rana. Kasur gule wargi lepana sang kalangan murana aina basan nakal balan.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Dike ya tu, ba se chengar, se chengar, ka, ka, tu tani, di ye te kargwa me pate garu duong, ka chodo tu namne ya sa tari, teni namne, u tamuran tu kuri ya tu omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo, tu tara ku tu namne ya, ku ya ba che tu ba tu ni, di ye ta pita la di nani, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni utang uji tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang, iya puli iya. Bisa ada orang yang kau iya hutang, siapa kau hutang kau beli. Karena kau hutang, kau siapa kau siapa kau tak doa mau dia dia hutang niaga. Tu apa hari dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh bukan dua tu niaga aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau tu nama iya dengan ini mum. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kepala, adua ramia kalau, sama rapi umum mudah. Panjia tu, kadangnya tu, tak mau kerja dulu. Minit siu ni, unik tu panah tu, tu.